Nak kwangkosa ebli cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakwanghek. Koka anak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakabuklech ol rerapinkil rahlal kutan shkiyab shkush ferekover. Natikla hoponal reela.